0: Sinjeda vitchem bepsal moja soera sinjeti orosa uena mokeboro.
1: Soleimen da fine si dilene si due kalokhti o khalilati o dinat al hakakiya roseli.
0: Lenu ata ala ma'an ha basma kasira ta'aliya qala akhruge min bustanik ayyatu al ambar al mukhtar.
1: Salam laki ayyatu al azra.